0: Alhamdulillah Pak, saya bilang negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta, siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
1: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
4: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
3: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
4: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
5: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
4: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
6: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
7: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
8: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga kan? Untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
6: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
9: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
6: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
2: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
12: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
11: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
13: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu polugri yang seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
11: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
14: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
11: Kini, Arman Atanasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Ya baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kita masih bersama. Alhamdulillah cuaca di luar sana sudah mulai cerah ya pendengar ya. Jadi yang lagi olahraga, selamat pagi.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Dengan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan

Ya, baik pendengar, 22 menit berlalu dari promosi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi kembali untuk Anda ya, yang saat ini lagi di perjalanan. Hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan. Lagu-lagu terbaik masih hadir menemani suasana pagi Anda saat ini selama menikmati akhir pekan.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku melihat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi nge-print terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah

untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi asas yokai atau RW serupa dengan tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Mu jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
6: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu jamu, jamu.
7: Cinta datang di waktu yang tidak terduga. Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia.
8: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
7: Dan inilah garis cinta gue.

0: Kamu cantik malam ini. Happy anniversary.
1: Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? Iya kan?

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Iya, baik pendengar, informasi yang saya bagikan untuk Anda. Nah, ini dari rri.co.id ya pendengar. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwin J.H. Malonda mengatakan penataan daerah pemilihan atau dapil harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Hal itu disampaikannya usai diskusi tematik bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu di Bogor, Jawa Barat. Nah, menurut Herwin, aspek tersebut meliputi letak geografis, budaya, dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Jadi koordinator divisi SDM, organisasi dan diklat Bawaslu RI, nah itu menegaskan penataan dapil tidak cukup berdasarkan peta geografis. Herwin mencontohkan kondisi geografis Indonesia yang memiliki berbagai batasan alam. Kondisi tersebut antara lain wilayah yang dipisahkan laut, sungai, dan pegunungan, sehingga mempengaruhi keterjangkauan dapil. Jadi dapil itu tidak sekedar melihat peta. Kita juga ada katanya wilayah dibatasi lautan, sungai, gunung-gunung, ya. Nah, katanya juga dapil tidak akan terkunjungi karena dia terhambat. Nah, itu katanya dapil itu kan sangat berpengaruh untuk itu. Jadi dari sisi karakteristik masyarakat, Herwin mengatakan penataan dapil yang kurang tepat dapat mempengaruhi rasa keterwakilan. Kondisi tersebut juga berpotensi menurunkan minat masyarakat memilih calon wakilnya di legislatif. Dan bisa saja dapil itu kelompok-kelompok tertentu merasa tidak terwakili karena dia agak susah memilih orang, atau juga di satu sisi ketika sudah terpilih susah untuk mengunjungi konstituennya. Oke, itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda. Dan informasi selanjutnya dikembali dibagikan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
4: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Kadang, kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal, semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh

0: Biasa untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan. Dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

Iya, baik pendengar, 20 menit berlalu dari formasi 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca siang ini sudah mulai cerah banget ya di luar sana pendengar. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini kayaknya yang olahraga udah gak ada lagi nih ya, kalau udah cuaca mulai terik gitu. Iya, selamat menikmati akhir pekan ya untuk Anda pendengar di hari ini, di hari Sabtu, di akhir pekan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekedar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidupnya menderita. Tentu saja ingin bahagia, tak ingin terhina. Tapi mengapa begitu banyak yang tak baik?

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, selanjutnya informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk Anda Dinamika Olahraga, dan usai itu nanti ada Heri Sinaga menemani suasana siang Anda. Widi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan selamat berakhir pekan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Arina Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Arina Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan, Maria Timofeeva, tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riedel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Makasih. Ya, kalau kita tahu dari tujuh kelasnya sekarang, kita sudah bisa pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan terbaik.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga satu itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tuh saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama Rerih Program 1 Sibolga di siang ini ya. Moga saja semua aktivitas yang dilakukan berjalan lancar ya. Tadi ada beberapa lagu yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya dari Agnes Monica tadi ya. Yang terakhir, moga saja bisa menghibur. Kita temani Anda bersama Sahir yang bertugas di Sibolga siang ini. Kita hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari studio Pro 1 RRI Sibolga.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Ya, pendengar masih selamat siang, kita sapa untuk Anda di hari ini ya. Tadi ada dari lagu yang berjudul Janji Cincin Swaso ya, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Ini ada dua versi sebenarnya. Versi Farenina featuring dengan Pinky Prananda. Dan juga versinya Fauzana. Yang Anda dengar tadi itu versinya Fauzana ya. Ini lagu pop Minang. Pop daerah ya, dengan aransemen modern tentunya ya, bukan musik tradisional Minang murni. Dan lagu ini tadi bercerita tentang pasangan yang menunggu janji pernikahan, termasuk simbol cincin, sirih dan pinang. Ini jadi unsur tradisionalnya lebih banyak muncul melalui cerita dan simbol budaya, bukan melalui penggunaan instrumen tradisional secara dominan tadi ya. Moga saja lagu itu menghibur Anda di siaran budaya siang ini. Kita coba hadirkan lagu selanjutnya untuk Anda ya. Kalau tadi kita hadirkan lagu Minang, saya coba dulu untuk Anda dari lagu Batak.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: tuh seharian loh ini sampai lupa makan.
1: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi

0: kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
0: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
0: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Ya pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga. Tepat di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Lintas Megatol. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang saudara pendengar, mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan pada siang hari ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Desi Utami. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, dan BPHTB Kabupaten. Aplikasi itu guna mempercepat layanan perizinan dan tata ruang, serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
2: Akses.
3: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan 3 aplikasi layanan publik, yaitu Siap Ruang, Si Petarung, BPHTB Kabupaten, untuk mempercepat layanan perizinan dan tata ruang serta memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau mengatakan, peluncuran aplikasi tersebut merupakan jawaban atas berbagai persoalan pelayanan, terutama terkait bidang persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB.
2: Mudahkan para investor untuk meyakini dan mendapat kepastian hukum dan kepastian dokumen dalam rangka pengurusan PKKPR yang cikal bakal pertamanya dalam hal pengurusan persetujuan bangunan gedung yang ada di Deli Serdang. Pertama, masyarakat bisa mengakses yang namanya siapruang.deliserdang.go.id.
3: Ia menambahkan, kesesuaian tata ruang perlu diketahui sejak awal untuk mencegah persoalan dalam pembangunan, termasuk masih ditemukan bangunan di kawasan yang bertentangan dengan ketentuan, seperti lahan sawah dilindungi dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Ia menegaskan, percepatan layanan merupakan bagian dari peran pemerintah daerah dalam mendorong dunia usaha, UMKM, dan investasi bergerak. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Jembatan Demba di Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan yang direvitalisasi melalui program Jembatan Merah Putih diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat dibangun secara permanen oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
4: Kapolres Nia Selatan AKBP Alfiantri Permadi SIKMH bersama Bupati Nia Selatan Sehi Atullah Iyah meninjau hasil revitalisasi Jembatan Demba yang berlokasi di Desa Hilina Mesakwa Kecamatan Onolalu Kabupaten Nia Selatan pada Kamis 1 Oktober 2026. Jembatan yang merupakan akses satu-satunya bagi warga di 3 desa, yakni Hilifalage, Hilifalage Raya, dan Hilifarono tersebut direvitalisasi Polres Nia Selatan bersama masyarakat pada kegiatan gotong royong Jumat 25 September 2020 sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Hal ini menurutnya sesuai dengan mandat Presiden yang ditindaklanjuti oleh Kapolri, lalu diatensikan oleh Kapolda Sumatera Utara agar membantu untuk melihat jembatan yang dinilai strategis sebagai akses masyarakat.
5: Kami sadari dengan keterbatasan baik sarana, keterbatasan kemampuan, isinya hanya satu yang bisa kita bantu untuk merevitalisasi dan termasuk juga jembatan yang satu lagi.
4: Kapolres AKBP Alfiantri Permadi berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat serta mendambakan agar jembatan ini dapat dibangun secara permanen oleh pemerintah Kabupaten Nia Selatan. Sementara itu, apresiasi terhadap langkah Polres Nia Selatan dalam membantu masyarakat juga disampaikan Bupati Nia Selatan Sehi Atullah Iyah. Ia berharap sinergi yang telah terjalin tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Dan tentu sangat berterima kasih kepada Kapolres, walaupun ini dikategorikan tidak bertahan lama, tetapi sudah syukur Pak Kapolres. Karena inilah satu-satunya juga lintas yang 3 desa menuju kecamatan lalu, dan hari ini juga kita sudah bawa Kadis PUPR ya, supaya ini juga dilihat. Jangan kalau kita lakukan pembangunan, jangan sampai ini dibongkar ya, supaya ini bisa dimanfaatkan, dan kalau bisa kita geser sebelah sini nanti pembangunan yang baru mungkin lebih bagus, supaya hal ini juga tidak terganggu, bisa selalu dimanfaatkan oleh masyarakat.
4: Untuk diketahui, jembatan Demba sepanjang 13 meter tersebut sebelumnya rusak berat sehingga sulit dilintasi oleh masyarakat dalam berbagai aktivitas setiap hari. Melalui program Jembatan Merah Putih, jembatan tersebut kemudian direvitalisasi oleh Polresnya Selatan bersama warga dengan menggunakan batang pohon kelapa. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Medan melanjutkan pembangunan drainase sepanjang 505 meter di Jalan Sei Asahan, Kecamatan Medan Selayang, sebagai upaya mengurangi persoalan genangan di kawasan permukiman warga. Pembangunan ini diharapkan dapat memperlancar aliran air dan meminimalkan luapan saat hujan deras. Laporan disampaikan Raihan Putri.
6: Pemerintah Kota Medan melanjutkan pembangunan drainase sepanjang 505 meter di Jalan Sei Asahan, Kecamatan Medan Selayang, sebagai upaya mengurangi genangan yang kerap terjadi di kawasan permukiman warga saat hujan deras. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, kondisi Jalan Sei Asahan yang berada di kawasan cekungan membuat wilayah tersebut rentan mengalami peningkatan volume air ketika hujan turun. Bahkan, genangan dapat mencapai ketinggian betis orang dewasa meski hujan berlangsung dalam waktu singkat. Menurut Riko, penanganan persoalan genangan perlu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang responsif terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
7: Karena kalau di daerah Jalan Sei Asahan, sebentar saja hujan, naik air kurang lebih sebetis, ya, sebetis. Walaupun cepat mengalir, kita berharap supaya daerah-daerah perumahan seperti ini jangan sampai ada luapan.
6: Lebih lanjut, Riko menekankan pentingnya respon cepat instansi terkait terhadap berbagai laporan dan keluhan warga mengenai persoalan infrastruktur. Sementara Camat Medan Selayang Muhammad Husnul Hafiz Rambe menjelaskan, proyek pembangunan ini merupakan kelanjutan dari pembangunan drainase tahap sebelumnya yang telah menyelesaikan pekerjaan sepanjang 200 meter. Ia menyebut pembangunan drainase sepanjang 505 meter tersebut memanfaatkan kontur jalan yang melengkung untuk membagi debit air secara proporsional.
8: Menyambung yang pekerjaan yang kemarin yang 200 meter. Kalau yang kemarin nanti yang sebagian itu dibuang ke Sei Selayang, yang sebelah sana itu dibuang ke septik. Jadi jalannya kan karena melengkung lagi berbagi air, sebagian dibuang ke septik, sebagian dibuang ke Sei Selayang.
6: Hafiz berharap pembangunan drainase tersebut dapat mengoptimalkan aliran air sehingga mencegah terjadinya genangan di wilayah Jalan Sei Asahan dan sekitarnya ketika hujan turun. Demikian Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
9: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong pihak perbankan agar mempermudah para petani di desa untuk memperoleh kucuran kredit usaha rakyat atau KUR. Permintaan itu diutarakan Muksin Amin, seorang pemerhati dan praktisi pertanian di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menggeliatkan roda perekonomian warga tani. Menurut Muksin, hingga saat ini masih banyak petani yang tidak mengerti terkait cara atau sistem untuk memperoleh kredit usaha rakyat. Padahal pemberian kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengangkat taraf hidup warga, khususnya warga pedesaan. Muksin menyebut pemerintah tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan tentang sistem bertani, namun harus mampu memberikan sosialisasi tentang upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di desa lewat suntik modal dari kredit usaha rakyat.
10: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat di desa perdesaan, khususnya para petani, di mana KUR itu sendiri.
9: Kemudian Muksin meyakini bila pemerintah dan perbankan mampu menyalurkan kredit usaha rakyat kepada warga tani, diyakini geliat perekonomian dan taraf hidup warga di pedesaan akan semakin bergeliat. Deni Siahaan melaporkan.
0: Generasi muda yang memandang pekerjaan sebagai petani kurang menarik dibandingkan pekerjaan lainnya disebut menjadi tantangan dalam mendorong regenerasi petani ke depan. Laporan disampaikan Joy Sihotang.
11: Minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dinilai perlu terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan sektor pangan ke depannya. Hal itu disampaikan Johannes, seorang praktisi pertanian di Tapanuli Tengah. Johannes mengatakan pertanian tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bercocok tanam, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dirinya juga menyebut penggunaan teknologi pertanian, pemasaran hasil produksi melalui platform digital, serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu faktor penting agar generasi muda memiliki kemampuan dalam mengelola usaha pertanian secara lebih efektif.
12: Anak muda

0: agar kita bergiat untuk melakukan produksi pertanian kita.
1: Selanjutnya, Johannes berharap pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses terhadap teknologi dan pemasaran bagi calon petani muda. Dirinya meyakini dengan upaya itu, sektor pertanian akan mampu menjadi bidang usaha yang menarik minat generasi muda. Joy Sihotang melaporkan.
2: Program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia Kreasi akan diperluas di 36 sekolah dasar di Nias Utara. Laporan disampaikan Muniali Harefa.
3: Kami selalu mendukung sepenuhnya setiap program kreasi yang diluncurkan di Nias Utara.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara bersama Save the Children Indonesia memperkuat program kolaborasi untuk edukasi anak Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Nias Utara Maitri Mahulu dalam sosialisasi penguatan program kreasi di Hotel Kaliki Gunung Stoli mengatakan di tahun kedua program kreasi ini diperluas menjadi 36 SD di wilayah Kabupaten Nias Utara, yakni di Kecamatan Lotu, Kecamatan Laheva, Kecamatan Afulu, Sabe, Siteluuri, dan Kecamatan Tugala Oyuk. Ia menjelaskan ada 6 paket intervensi strategis yang dijalankan tahun 2026, Prinsipal Profesional Development, Belajar Tambahan, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Advokasi, dan Praktik Baik. Pemerintah Kabupaten Nias Utara berkomitmen menjaga keberlanjutan hasil program agar menjadi bagian dari pembangunan pendidikan daerah sehingga praktik baik komunitas belajar dan kepemimpinan kepala sekolah tetap berjalan meski program selesai.
3: Kalau di tahun 2026 ini ada tadi 6 program daerah, yaitu peningkatan kapasitas guru, peningkatan kapasitas kepala sekolah, dan juga CUC, Kecap Club, dan juga ada model pembelajaran yang interaktif yang mereka siapkan fasilitator pemerintah. Intinya ke depan, ketika kreasi ini berhenti di Nias Utara, sudah dipersiapkan menjadi fasilitator pemerintah yang bisa melatih guru-guru yang lain di wilayah Kabupaten Nias Utara.
4: Sementara itu, Chief Operating Officer Save the Children Indonesia Agni Kristia Pratama mengatakan program kreasi ini menyasar sekolah di wilayah 3T yang dipilih bersama pemerintah daerah untuk menjangkau sekolah yang paling membutuhkan.
5: Kita memang fokusnya di 3T, dan dari 3T itu pun juga kita melakukan seleksi bersama ya, kira-kira sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dan cukup rentan. Tentu harapan kami, apa yang sudah kami lakukan ke sekolah-sekolah yang terpilih ini, nanti bisa di escape ataupun bisa disampaikan kepada sekolah-sekolah yang lain.
4: Ia menambahkan sistem yang dibangun diharapkan bisa direplikasikan ke sekolah lain, baik di Nias Utara dan juga di Kabupaten Nias Selatan. Dari Gunung Stoli, reporter Muniri Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Batik menjadi momentum menumbuhkan rasa bangga dan melestarikan warisan, karena lewat batik, budaya sebuah daerah bisa dikenal hingga dunia internasional. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
6: Setiap tanggal 2 Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Perayaan tahunan ini memberikan kesan mendalam sekaligus menjadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Pada tahun ini, Hari Batik Nasional dirayakan Jumat 2 Oktober 2026. Hadirnya perayaan tahunan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional. Salah seorang pengrajin batik Nias, Yuslian Harefa, mengatakan, sesuai dengan tema Hari Batik 2026, Batik Berlayar, batik adalah sarana untuk memperkenalkan budaya Nias ke masyarakat yang lebih luas. Lewat batik dengan brand Nuha Nibira, publik mengetahui dan menikmati budaya Nias melalui balutan kain yang bernilai seni tinggi. Lewat batik, budaya Nias bisa tampil di berbagai event-event berkelas dan membuka mata orang banyak tentang uniknya budaya Nias.
7: Dulu kan yang lihat motif kita ini atau desain-desain di rumah adat hanya yang berkunjung ke Nias. Mm-mm. Nah, setelah kita munculkan dalam selai kain, orang pun bisa melihat pada saat kita memakai bajunya, mm-mm, pada saat kita tampil. Jadi motif-motif Nias itu yang tidak bisa ke Nias juga mancanegara bisa dia lihat melalui batik-batik atau Nuhani Bira yang kita hadirkan. Nah, yang saya tuangkan di sini adalah motif-motif ornamen Nias dan tidak tertutup kemungkinan dengan nilai-nilai budaya yang ada di alam sekitar.
6: Sementara itu, Shen Batee, salah seorang Gen Z, mengaku sangat menyukai batik. Apalagi setiap daerah memiliki motif masing-masing yang keren. Sebagai anak muda, ia menyukai motif floral dengan warna-warna kalem seperti pastel dan monokrom. Ia suka jika anak-anak muda seusianya menyukai batik dan bangga mengenakannya di berbagai acara.
8: Halo, aku Shen. Aku mahasiswa. Aku suka batik. Kenapa? Karena batik itu budaya yang harus dipertahankan. Batik itu culture-nya Indonesia. Dan batik itu unik. Menurut aku, anak muda yang suka memakai batik itu berarti anak muda yang mau melestarikan budayanya. Dan seharusnya seperti itu. Harapanku dan pesanku, semoga semakin banyak yang pakai batik. Gak cuma di acara-acara resmi, karena biasanya orang-orang pakai batik di acara-acara formal seperti itu. Tapi mungkin sehari-hari juga aku harap banyak yang pakai.
6: Secara khusus, Shen berharap batik-batik Nias bisa tampil lebih keren lagi dengan motif-motif yang kekinian dan model yang up to date. Sehingga orang dari daerah lain pun suka dan bangga untuk menggunakannya. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulole melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beragam informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
9: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Pro.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa. Pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga. Kita ada di Prodangdut siang ini hingga ke formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita juga ajak Anda untuk bergabung bersama kita di 0631-22506. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Pak Eri.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan Pak Riko.
1: Iya, apa kabar Pak Eri?
0: Masih sehat nih Pak Riko.
1: Oh, tapi di sini hujan deras sekali.
0: Di mana itu? Masa hujan? Di mana itu? Di luar negeri?
1: Enggak, lagi di Ancol.
0: Di Ancol?
1: Iya.
0: Di sini panas kok bisa hujan di sana?
1: Oh, beda ya. Kami di Ancol ini.
0: Di Ancol ya?
1: Oh, tahu kan Pak Eri Ancol kan?
0: Tapi langit terangnya kayaknya dari sini. Dari sini dah.
1: Dari Ancol.
0: Ancol mana ini sekarang?
1: Jembatan Hitam.
0: Aduh, ketawanya itu.
1: Jembatan Hitam.
0: Jembatan Hitam ya. Ya, tapi dekatnya itu kan. Di sini
1: dekat.
0: Masih terang kali, memang begitu.
1: Beda ya? Dari situ lagi kita berarti beda ya. Alam ya.
0: Nanti di alam gaib ini enggak.
1: Lagunya lah dulu Pak Eri ya.
0: Lagu apa ini?
1: Biasalah lagu andalan.
0: Lagu andalan?
1: Sisa Kubu.
0: Aduh,
1: Sisa Kubu ya. Dari Ida Laila.
0: Udah lama kali itu ya.
1: Iya, nah itu lagunya Sisa Kubu. Asal jangan namu saja kan disiksa.
0: Aduh. Siksa Kubur ya.
1: Ada.
0: Kan udah sering kita putar itu.
1: Oh iya, jadilah ya. Aku nyapa ya Bu yang di sini ya, yang lagi mendi hujannya, selamat mendi hujan saja lah ya, dan coli ini ya. Buat

0: lagi mendengar Pokok Satu Sibolga. Selamat mendengar Pokok Satu Sibolga. Jalai semuanya. Dari A sampai J, dari J sampai A, salam kompak. Iya. Tetap semangat Pak Ria. Nanti malam siapa?
1: Nanti malam ada siapa ya? Ferdian.
0: Oh iyalah, buatnya nanti malam pun siapa pun dia itu. Pokok salam kompak aja ya, dari Riko yang ada di Ancoli. Tunggu lagunya Pak Eri.
1: Yup.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Riko tadi ya di Jembatan Hitam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa nih?
2: Dengan Bung Luhut dari Taput.
1: Oh, dari Taput. Bang Luhut ini siang-siang ini ya. Lagi ngapain nih, Bang?
2: Ya, lagi duduk santai, tadi barusan hujan tapi
1: sepeda. Oh iya ya, santai. Duduk santai sambil ngopi gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, silakan nih Bang Luhut.
2: Aku mau request lagunya yang
1: mana tuh?
2: Yang judulnya dari Nela Karisma saja lah.
1: Nela Karisma.
2: Iya.
1: Apa itu judulnya?
2: Yang judulnya di situ kalau ada yang Lelaki dan Rembulan, kalau ada.
1: Lelaki dan Rembulan, ada itu.
2: Iya, dari Nela Karisma.
1: Oke.
2: Salamnya yang pertama buat Bang Heri, selamat bertugas. Selamat semangat. Buat Buru Gamba yang di yang bisa mosir, nama Pung Rania yang bisa jemputan, pacar juga. Ada Pung Roma. Terus buat yang sema-semanya lah, yang mau ikutan, ditunggu-tunggu yang mau suaranya. Ada lagunya?
1: Yang versi dangdut kita masih cari ini. Kan biasanya itu lagu Pengki itu kan?
2: Iya,
1: kita masih cari yang versi dangdutnya ini, ada nggak ini?
2: Kalau nggak ada, yang itu saja nanti pilihnya, yang Hitam Putih Fotomu, kalau nggak ada.
1: Oh, kalau nggak ada ya?
2: Iya, Hitam Putih Fotomu, dari Nela Karisma juga itu.
1: Oke.
2: Dan selamat berpertekan, terima kasih. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, itu dia dari Bang Luhut tadi ya, di Taput, Tapanuli Utara. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bro Dangdut.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Ya, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Jangan buru-buru. Dengan siapa ini?
3: Dengan Putri Malu.
1: Oh, Putri Malu. Waduh. Ini Putri ini.
3: Soalnya digendong Putri apa aku? Putri Duyung.
1: Putri Duyung. Jadi Putri Saljunya siapa ini sekarang?
3: Putri Saljunya belum masuk.
1: Oh, belum masuk ya. Oke lah. Oke lah, silakan nih Putri Malu.
3: Udah tahu itu kan siapa itu Putri Malu, Putri Salju kan?
1: Agak setengah-setengah tadi malam versinya saya dengar ini.
3: Oh iya, nyamin itu?
1: Nah, maklumlah kita masih lugu kan, masih belum tahu.
3: Jangan terlalu lugu itu.
4: 11 tahun dia ada.
1: Belum tahu ceritanya kan? Okay.
3: Ini yang putri apa ini, Putri Malu ini, kembaran yang bisa masir itu.
1: Oh itu, Putri Malu.
3: Iya, itu dia Putri Malu.
1: Putri Duyung.
3: Ya inilah Putri Duyung.
1: Oh, Putri Duyung. Putra Duyung ada ya, Putra Duyung?
3: Ada. Belum lahir.
1: Belum lahir ya. Oh, masih di perut dia.
3: Iya, masih di perut ibunya.
1: Oke, oke. Kurasa
3: nanti lah itu tahun 2027 dia apa baru lahir, nongol. Iya, lahir.
1: Putra Duyung ya.
3: Iya, Putra Duyung.
4: nanti malam dia menyiar Putra Duyung itu.
1: Oh iya.
4: Putra Duyung itu.
1: Oh iya. Itu yang Putra Duyung.
4: Iya.
3: Ketawamu itu tau Iya, selama-lamanya gak pernah ketawa.
1: Gila.
3: Gimana cuaca di sana itu?
1: Di sini cerah tapi sebagian hujan kata si Riko tadi.
3: Kalau si Riko mah jangan didengarkan itu. Enggak hujan pun dibilangnya itu hujan.
1: Oh iya, ya.
4: Karena dia Ancol dia.
1: Iya, dia Ancol dia. Iya. Ancol
4: Jakarta.
3: Oh iya, ya.
1: Oke lah.
3: Karena ada orang yang repot, aku mau request lagu repot lah dulu ya.
1: Repot ya, judulnya. Dari siapa itu?
3: Enggak tahu dari kita.
1: Biasanya dari ini ya, Peti Pera itu ya.
4: Peti Pera.
1: Repot, oh ya kan?
3: Berarti lebih tahu itu.
1: Iya kan, ingat-ingat aja.

0: dari aku ingat alam gitu.
1: Oh.
0: Adeknya.
1: Asalnya jangan lupa-lupa ingat dah.
0: Oke.
1: Itu kuburan.
0: Kuburan.
1: Ya, itu kuburan bandnya itu nanti.
0: Oke,
1: Leto ya.
0: Yup.
1: Disalamlah untuk si Royko. Soalnya dia hanya nanti tahun 2027 yang mau melahirkan itu. Dia kan sekarang lagi hamil 7 bulan.
0: Oh iya. Oke lah.
1: Ya, untuk kembaranku lah ya. Di Sabah sering ditunggu suaranya. Mm-hmm. Untuk Opung Roma juga. Untuk si Saharul. Mm-hmm. Untuk si Kabut Sinta, mana suaranya.
0: Oke.
1: Ya, untuk semua-semua lah pendengar setia kita.
0: Oke.
1: Terutama untuk yang menggendong aku lah ya. Banyak-banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Biar dibaginya sama kita itu.
0: Iya. Biar lancar
1: untuk
0: ya.
1: Itu. Mengalir. Iya. Untuk itu Heri selamat bertugas. Tunggu lagunya itu ya.
0: Oke, nanti kita hadirkan.
1: Ya, selamat siang para dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Dari Putri Malu tadi ya. Nanti salah lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Tapi dengan kembaran Putri Malu ini, Putri Kayangan.
0: Banyak kali Putri Malam ini ya. Yang tinggalnya selendangnya tuh gimana? Kok turun semua?
2: Iya, hilang selendangnya.
0: Iya.
2: Jadi bisa mengudara di sini.
0: Iya, mengudara. Turun semua putri-putri itu kayaknya. Yang tinggal ini selendang ini kayaknya ini.
2: Iya, Putri Kayangan dari Samosir.
0: Oke lah.
2: Putri Malu tadi.
0: Iya, oke. Silakan nih, Putri Kayangan.
2: Mau request lagu itu ya.
0: Iya, lagu apa ini?
2: Dari siapa ya? Dari... Dari...
0: Dari...
2: Ya, yang enak kali ini ya.
0: Lagu dangdut
2: dari... Lagu dangdut lah. Dari siapalah, dari Ice Trisnawati lah itu.
0: Ice Tris Lingkang Kangkung.
2: Janganlah, bukan itu.
0: Yang mana itu?
2: Ada satu lagi yang enak, Bunga dan Kumbang.
0: Oh, Bunga dan Kumbang.
2: Iya.
0: Oke, nanti kita cari ya.
2: Iya, sembari itu cari. Untuk kembaranku lah, salam-salamnya yang pertama ya. Ada
0: okay.
2: Juga satu lagi Putri Duyung yang tadi. Yang putri-putri lah dulu.
0: Ya, para putri.
2: Iya, buat Opung Roma juga ditunggu suaranya. Ada juga Riko tadi, Syahrul. Buat semua-semua lah itu tanpa terkecuali ya. Disalam lah buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada.
0: Yuk.
2: Buat itu terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, itu dia dari katanya Putri Kayangan tadi ya. Oke, kita dengarkan yang berikut ini.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan gue balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Ya pendengar, selanjutnya kita coba hadirkan lagu berikut untuk Anda, tentu masih di Prodangdut ya, ada dari Nela Karisma, Lelaki dan Rembulan.

0: Ya, pendengar, kita masih di Pro Dangdut untuk siang ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa lagi ini?
1: Putri Rampa itu. Oh,
0: Putri Rampa.
1: Iya toh.
0: Putri Rampa, Putri Kayangan, Putri Malu, Putri Duyung, Putri.
1: Iya toh.
0: Aduh, turun semua. Biasanya ada 7 itu ya, 7 bidadari.
1: Mungkin juga yang perdana tadi itulah putri apa itu ya?
0: Putri Malu katanya tadi.
1: Oh, Putri Malu yang perdana itu.
0: Baru dari Putri Kayangan.
1: Oh.
0: Ini Putri Rampa.
1: Iya, ini Putri Rampa. Oh,
0: di Rampa turunnya ini ya.
1: Iya, tapi ditunggulah nanti Putri Duyungnya ya.
0: Putri Duyung ya. Oke lah, oke lah, oke lah.
1: Tahu itu siapa Putri Duyung itu?
0: Masih ragu.
1: Oh, masih ragu ya.
0: Masih ragu.
1: Nanti lah itu kita cek dari belakang itu ya.
0: Cek dari belakang.
1: Nanti entah siapa tahu tersinggang pula dia kan.
0: Iya.
1: Jadi masak singgang ayam pula kita nanti.
0: Oke.
1: Karena yang berdua itu selalu pakai selendang.
0: Iya, ini.
1: Jadi kalau ini enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, berarti itu yang tinggal berarti.
1: Nah, itunya ketinggalan itu.
0: Selendang. Ini menemani cerita.
1: Iya, ini menemani.
0: Oke lah, oke lah.
1: Oke, Tok. Aku ikut lagu ya, Tok ya.
0: Yo, lagu apa ini?
1: Ilalang aja lah ya, dibingkis buat Putri
0: Ilalang.
1: Duyung ya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Dibingkis buat Putri Duyung ya, biar naik dia ya, Tok ya.
0: Iya, oke, okay, oke. Okay.
1: Udah kekek-kekek itu sekarang itu.
0: Iya.
1: Buat yang sudah pada gabung tadi ya, Putri Kayangan, Putri Malu, Putri Salju yang perdana ya, Tok.
0: Iya, seperti
1: itu. Iya kan?
0: Enggak, Putri Malu tadi itu.
1: Bukan.
0: Oh iya.
1: Itu yang orang ketiga nih, itu
0: Putri. Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi bingung aku.
1: Putri Salju yang perdana, yang kedua dari apa? Dari apa itu? Yang enggak ada panjaitannya itu.
0: Yang digendong tadi.
1: Yang digendong yang ketiga itu.
0: Oh iya iya iya, aduh.
1: Nah, itulah Putri Malu.
0: Iya, oke, oke, oke.
1: Putri Kayangan 04. Putri Rampa yang kelima.
0: Oh iya, ini kakak beradik itu ya?
1: Enggak. Rambutnya kakak beradik.
0: Oke lah. Yo.
1: Oke, Tok ya.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya mau gabung nanti ditunggulah suaranya ya, yang sudah pada gabung.
0: Okay.
1: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki semuanya ya. Pak Rete itu ya, ditunggu ya Pak Rete ya.
0: Pak Rete. PRT.
1: PRT ya.
0: Oke. Okay.
1: Jangan sakit aja perutmu mendengarkan suap-suap ya. Karena kalau enggak diceklis nanti nama kami enggak keluar jadi kami.
0: Oh iya. Bahaya.
1: Bahaya bola itu.
0: Bahaya bola ya. Oke okay lah.
1: Itu dia, Tok.
0: Rajin-rajin lah singgul dia ini, biar ini.
1: Oh, rajin kalinya kami, Tok.
0: Iya, nanti
1: menghargai Pak Rete itu.
0: Ditahannya jaruk, bahaya pula kan.
1: Nah, itu. Harus hormatnya kami, Tok, sama itu.
0: Iya, oke lah, oke lah.
1: Buat itu selamat berpuluh sampai tuntas. Tetap semangat ya, Tok, ya.
0: Oke.
1: Hati-hati pulangnya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya, Tok.
0: Amin, amin.
1: Putra-putra apa nanti, apa ya?
0: Putra
1: Duyung. Yang menyiar ya.
0: Oke lah, oke lah.
1: Aku kutunggu itu nanti, Bah.
0: Putra Duyung ya.
1: Okay. Iya, Putra Duyungnya. Jam sekian nanti udah tampil aku dulu monitor ya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Yo.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita itu.
0: Iya,
1: bye-bye.
0: Itu dia tadi dari Putri Rampa ya, aduh. Kita masih temani tentunya Anda di siang ini, masih di Pro Dangdut di belakangnya. Halo, selamat siang. Ya, halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
2: Pak Sarul Siregar.
0: Pak Sarul Siregar. Apa kabar nih Pak Sarul di Sidimpuan? Mendung.
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar mungkin sehat ya. Panas ya.
2: Mendung-mendung panas.
0: Oh, mendung-mendung panas.
2: Iya.
0: Oke lah, tapi masih enak suasananya, Pak ya. Walaupun begitu ya, oke. Ya, apa yang mau kita hadirkan nih Pak Saru?
2: Lagu dari apa, Dak? Sari Maharani.
0: Sari Maharani. Judulnya apa itu?
2: Tirajana.
0: Oh, Tirajana, ada. Oke. Tirajana ya. Oke, Pak. Yap.
2: Salam nyambut semua ajalah yang lagi dengar.
0: Mhm.
2: Makasih siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Adalah kita. Itu dia dari Pak Sarur Siregar tadi ya di Padang Sidimpuan yang sudah ikutan juga bersama kita di Pro Dangdut untuk siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita itu Harry.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan Pung Roma.
3: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Pung Roma di Sipahutar? Bagaimana ini keadaannya?
3: Kadang di sini panas, datang panas, kadang ini sudah mendung kembali itu.
0: Oh, udah mendung ya? Ya, wajarlah. Iya. Ini lagi musim-musim hujannya ini kan?
3: Iya, tapi mendung berarti hujan kan
0: iya.
3: Itu?
0: Iya, lagi pula
3: bentar
0: udah.
3: Bentar lagi sudah datang matahari.
0: Iya, bentar lagi hujan begitu ya?
3: Iya,
0: panas dingin.
3: Aduh, tunggu di rumah aku baru bisa bergabung mulai dari pola tadi nggak bisa bermasuk.
0: Oh iya, dari mana? Dari kebun?
3: Di zona sih toko.
0: Oh iyalah, oke lah.
3: Dari kebun.
0: Honas
3: iya,
0: ya?
3: Iya, aku apa pencet mulai dari apa tadi? Oh, tunggu di rumah dulu sambil minum kopi.
0: Iyalah, gitu. biar agak santai dia kan?
3: Iya. Karena cuaca pun menyuruh kita pulang juga.
0: Iya. Tapi enak biasanya kerja gini cuacanya, nggak terlalu terik.
3: Iya, tapi ini kan mengundang untuk pulang, untuk bergabung.
0: Oke lah.
3: Katanya jangan dari polakmu kebunmu kau bergabung.
0: Iya, harus di rumah dulu, kerja-kerja.
3: Harus di rumah
0: gitu ya?
3: Sambil bikin kopi.
0: Oke, mantap ini kayaknya. Oke, silakan ya Bu
3: Roma. Oke lah itu. Laguku apa ya?
0: Apa ini?
3: Ini aja bikin untuk yang... Hujan di malam minggu aja itu.
0: Oh iya, hujan malam minggu ya. Tapi janganlah doakan hujan malam minggu nanti malam ini.
3: Hanya judul lagu itu gak akan datang di situ nanti toh.
0: Oke.
3: Tapi di kami ini kayaknya datang nanti sore.
0: Udah ada tanda-tanda ya.
3: Iya.
0: Oke lah.
3: Sudah mengerimbus-mengerimbus mereka.
0: Udah turun rimbus-rimbus itu ya. Oke.
3: Okay. Oke lah itu aku nanda. Monitor karena aku nggak bawa radio tadi ke kebun. Ya yang sudah gabung tadi lah semua ya.
0: Oke.
3: Siapapun itu, baik yang sudah menyalam aku pun ya kan. Terima kasih untuk salam-salamnya.
0: Yo.
3: Sehat selalu semuanya. Bagaimana laguku itu?
0: Kita masih cari ada itu biasanya hujan malam minggu sering kita putar itu.
3: Itu wajib ada itu toh.
0: Iya, nanti kita upayakan.
3: Tapi penyanyinya itu yang cari.
0: Oh iya, siap.
3: Oke, itu untuk itu Harry tetap semangat di sana.
0: Oke.
3: Selamat weekend lah bersama keluarga ya.
0: Yup, sama-sama.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke. Lagunya ditunggu ya, Tok ya. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, itu dia dari Opung Roma tadi di Sipahutar ya. Kita coba dengarkan lagu berikut.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Ya, pendengar kita masih di Prodangdut siang ini ya. Ada Terajana tadi yang baru saja hadir. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, dengan Eko ya.
1: Iya, dengan Eko.
0: Apa kabar nih Eko?
1: Kabarnya Mang Boru baik-baik saja.
0: Oh iya, baik-baik saja ya. Masih lancarnya kan di sana kan?
1: Iya, Mang Boru.
0: Oh, oke.
1: Kalau cuaca di sini mendung.
0: Mendung ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke, silakan Niko. Apa yang mau kita hadirkan mau, ini dangdutnya?
1: Mau datang hujan.
0: Apanya?
1: Mau datang hujan.
0: Mau datang hujan.
1: Ya.
0: Oh iya, lagunya?
1: Lagunya Gerimis Minggu.
0: Oh, Gerimis. Oh, itu lagu Malaysia itu.
1: Hujan di malam Minggu, hujan di malam Minggu
0: ya. Oh iya, itu udah oke lah. Satu lagu berarti dengan ini tadi ya, Opung Roma ya.
1: Ya, ada
0: okay.
1: Lagunya kan.
0: Ada.
1: Oke, udah gabung Opung Roma.
0: Udah, barusan tadi.
1: Salam juga buat Opung Roma ya. Salam juga buat Luhut Pak Paham.
0: Oke.
1: Salam juga buat Opung Adelina.
0: Oke.
1: Buatnya Arsya di Sibolga. Buatnya Abang Boru, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Yang pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Itu dia dari Eko tadi yang sudah ikutan di permohonan siang ini ya di Pro Dangdut. Pendengar, kita coba hadirkan lagu selanjutnya ya dari lagu yang berjudul Hujan di Malam Minggu.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat.

lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
2: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Ya, pendengar, kita masih di RRI Pro 1 Sibolga di sore ini ya. Dan pendengar, pernahkah kita memperhatikan berapa banyak berapa banyak makanan yang setiap hari berakhir di tempat sampah? Ya, nasi yang tidak habis, lauk yang tersisa, sayuran yang sudah terlalu lama disimpan, atau buah yang terlupakan di dalam kulkas. Mungkin juga Anda memperhatikan makanan yang kita beli karena terlihat menarik tapi akhirnya tidak sempat kita makan, basi dan busuk begitu ya. Ya, seringkali kita menganggap makanan yang terbuang sampai sebagai persoalan kecil, ya tinggal dibuang selesai. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu. Ya, ketika makanan terbuang, sebenarnya ada banyak hal yang ikut terbuang. Ada uang yang sudah kita keluarkan, ada tenaga orang yang menanam, mengolah bahan makanan, ada air yang digunakan untuk pertanian, ada energi untuk memasak, hingga bahan bakar yang digunakan untuk mengangkut makanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Artinya, makanan yang berakhir di tempat sampah membawa jejak yang cukup panjang. Dan persoalan ini, pendengar, dikenal dengan istilah food waste atau limbah makanan ya. Fenomena ini bisa terjadi di berbagai tempat, mulai dari rumah tangga, restoran, hotel, pasar, hingga acara-acara yang menyediakan makanan dalam jumlah besar. Yang menarik, mengurangi limbah makanan sebenarnya tidak selalu membutuhkan teknologi canggih atau biaya besar. Justru langkah pertamanya bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu dari piring kita sendiri. Ya, mengambil makanan secukupnya, menyimpan bahan makanan dengan benar, memperhatikan tanggal kadaluarsanya, sampai merencanakan belanja. Yang ini merupakan kebiasaan kecil yang dapat membantu mengurangi makanan terbuang. Dan pendengar kita di sore ini di sesi program Green Radio ya, hari ini kita akan membicarakan persoalan yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kita sambil hibur juga ruang dengar Anda di sore ini. Dan kita ingatkan juga untuk kaum muslimin dan muslimat di daerah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, waktu asar kita dapati hari ini di tanggal 3 Oktober pada formasi pukul 15.26 waktu Indonesia Barat.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat asar.
2: Allahu Akbar, Allah.

Ya benar, kalau kita membuang sepotong makanan, mungkin terlihat tidak berarti karena cuma sedikit atau sepotong itu ya. Tapi coba kita lihat dari proses awalnya, ya sebelum menjadi makanan tersaji di meja, bahan pangan membutuhkan banyak sumber daya. Beras misalnya, sebelum menjadi nasi yang kita makan, ada proses penanaman, penggunaan lahan dan air, pemanenan, penggilingan, distribusi hingga akhirnya sampai ke dapur dan dimasak. Begitu juga dengan sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan berbagai bahan makanan lainnya. Ada petani, nelayan, peternak, pedagang, pengemudi, pedagang pasar, pekerja restoran, hingga keluarga di rumah yang terlibat dalam rantai tersebut. Ya, karena itu ketika makanan dibuang, yang terbuang bukan hanya makanannya. Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut juga menjadi sia-sia. Belum lagi energi yang digunakan untuk menyimpan dan memasaknya. Ya, bayangkan ketika kita membeli bahan makanan terlalu banyak karena tergoda harga murah atau promosi. Sebagian digunakan sementara sisanya tersimpan di kulkas. Beberapa hari kemudian kita lupa makanan tersebut sudah tidak layak dikonsumsi dan akhirnya masuk ke tempat sampah. Ini adalah salah satu contoh sederhana bagaimana limbah makanan bisa terjadi tanpa kita sadari. Ada juga kebiasaan mengambil makanan dalam jumlah terlalu banyak. Karena lapar, kita mengambil satu piring penuh, tetapi setelah beberapa suapan, ternyata sudah kenyang. Akhirnya, sebagian makanan tidak habis. Di restoran atau acara makan bersama, persoalan serupa juga bisa terjadi. Ya, karena itu, upaya mengurangi limbah makanan bukan berarti kita tidak boleh membeli makanan atau menikmati makanan yang kita sukai. Justru yang perlu dibangun adalah kesadaran untuk menghargai makanan. Ya, makanan memiliki nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi sebelum mengambil makanan berikutnya, mungkin kita bisa bertanya sederhana kepada diri sendiri, apakah benar-benar saya akan benar-benar menghabiskan makanan ini? Dan pertanyaan sederhana, tapi kalau menjadi kebiasaan, itu membawa perubahan. Ya, pendengar, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika makanan sudah berada di tempat sampah. Sisa nasi, sayuran, buah, tulang, lauk, dan berbagai makanan lainnya termasuk dalam kelompok sampah organik. Sebenarnya sampah organik memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali. Tapi persoalannya muncul ketika sampah makanan tercampur begitu saja dengan berbagai jenis sampah lainnya. Sampah makanan yang menumpuk dapat menimbulkan bau tidak sedap dan mengundang lalat maupun hewan lain. Jika persoalannya tidak tepat, pembusukan bahan organik juga dapat menghasilkan gas rumah kaca termasuk metana. Artinya persoalan makanan terbuang tidak berhenti ketika makanan masuk ke tempat sampah. Ada persoalan lanjutan mengenai bagaimana sampah tersebut dikumpulkan, diangkut, dan akhirnya dikelola. Ya, karena itu selain mengurangi makanan yang terbuang, kita juga perlu memperhatikan bagaimana mengelola sisa makanan yang memang sudah tidak bisa dikonsumsi. Di rumah misalnya, sampah organik dapat dipisahkan dari sampah anorganik. Sisa sayuran dan bahan organik tertentu dapat dimanfaatkan untuk kompos dengan metode yang sesuai. Namun tentu saja langkah paling baik tetap dimulai dari mengurangi jumlah makanan yang terbuang. Karena prinsip sederhananya adalah sampah yang tidak kita hasilkan tidak perlu kita kelola. Dan pendengar, persoalan limbah makanan ini juga mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang menanam pohon atau membersihkan sungai. Ya, menjaga lingkungan juga bisa dilakukan ketika kita berada di meja makan. Ya, saat kita mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang sudah diambil, menyimpan bahan pangan dengan benar, dan berbelanja sesuai dengan kebutuhan, sebenarnya kita sedang melakukan tindakan sederhana untuk mengurangi
tekanan terhadap lingkungan. Jadi jangan berpikir bahwa kontribusi terhadap lingkungan harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang-kadang perubahan itu mulai dari satu piring makanan.

Ya, pendengar, itu dia tadi dari Bumerang ya, dengan judul Berita Cuaca ya. Kalau kita lihat di sore ini sekitaran Semeremare cukup mendung begitu ya, sehingga kelihatannya langit tampak gelap ya. Agak gelap di sore ini. Mungkin akan turun hujan ya, atau sudah turun hujan di beberapa daerah mungkin ya. Di daerah Anda bagaimana kabarnya? Apakah sudah hujan atau belum ya? Waspada selalu untuk Anda yang akan bepergian di hari ini, dan selalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan-keperluan ketika hujan turun begitu ya. Dan pendengar, masih di Green Radio, setelah mengetahui bahwa makanan terbuang memiliki dampak terhadap lingkungan, pertanyaannya sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan? Ternyata pendengar, jawabannya cukup sederhana. Pertama, ambil makanan secukupnya. Kalau masih lapar, kita bisa menambah. Tapi kalau sejak awal mengambil terlalu banyak dan akhirnya tidak habis, justru akan menghasilkan sisa makanan. Yang kedua, buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau berbelanja. Lihat terlebih dahulu apa saja yang masih tersedia di rumah. Dengan begitu, kita tidak membeli bahan makanan yang sebenarnya masih ada. Dan ketiga, perhatikan penyimpanan makanan. Ada bahan makanan yang harus disimpan di tempat dingin, ada yang sebaiknya berada di tempat kering, dan ada yang lebih baik segera dikonsumsi. Penyimpanan yang tepat dapat membantu memperpanjang masa layak makanan. Dan keempat, memanfaatkan makanan yang masih layak. Nasi sisa misalnya bisa diolah menjadi nasi goreng. Sayuran tertentu yang masih baik bisa dimasak kembali menjadi menu berbeda. Tentu saja ini harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kondisi makanan. Ya, kalau makanan sudah berbau atau berubah warna atau berlendir, berjamur atau menunjukkan tanda kerusakan, jangan dipaksakan untuk dikonsumsi. Dan yang kelima, pisahkan sampah makanan dari sampah lainnya. Kalau memang ada sisa makanan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, kita bisa mulai membiasakan memilahnya. Dan yang tidak kalah penting, jangan malu membawa pulang makanan yang masih layak dan belum habis jika memang memungkinkan. Dan pendengar, kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi ketika dilakukan oleh banyak orang, dampaknya bisa menjadi jauh lebih besar. Ya, kalau satu keluarga berhasil mengurangi makanan terbuang setiap hari, kemudian satu lingkungan melakukan hal yang sama juga, atau satu sekolah, satu kantor, satu komunitas, satu restoran, dan semakin banyak masyarakat melakukan hal serupa,

maka upaya mengurangi limbah makanan bukan lagi sekedar kebiasaan pribadi, ini bisa menjadi gerakan bersama untuk menjaga lingkungan.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan ADI Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, 4 orang warga kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di desa Sionjulu. Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menyebabkan banjir saat hujan turun. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Edi Suhir. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. 4 orang warga kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di desa Sionjulu, Dusun Perdomuan, Kecamatan Perliditan, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Keempatnya diduga membawa seorang anak tanpa sepengetahuan keluarga, hingga memicu kepanikan dan amuk warga setempat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
4: Peristiwa ini terjadi 30 September 2026 saat salah seorang terduga pelaku datang mengunjungi anaknya yang berada di desa Sionjulu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Humbang, Hasundutan. Berdasarkan kronologi sementara, kedatangan terduga pelaku bersama temannya bertujuan untuk membawa anak tersebut berjalan-jalan ke objek wisata Sibeabea, Kabupaten Samosir. Namun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, khususnya mertua terduga pelaku yang saat itu tidak memberikan cucunya untuk dibawa. Tak lama kemudian saat mertua pergi ke dapur, terduga pelaku bersama temannya diduga membawa anak tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Mengetahui cucunya tidak berada di tempat, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian. Dalam situasi panik, terdengar teriakan yang menyebut adanya penculikan anak sehingga warga sekitar langsung berusaha mencegat kendaraan yang ditumpangi para terduga pelaku. Setelah mobil berhasil dihentikan, warga yang terpancing emosi kemudian menghajar para terduga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Parlilitan segera datang ke lokasi dan mengamankan para terduga dari amukan massa. Dalam peristiwa ini, 4 warga kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut terlibat, masing-masing Willy Silitonga, Reynaldo Harahap, Citra Borumanulang, dan Repan Sinurat. Selain mengamankan para pihak, polisi juga melakukan penanganan terhadap situasi di lokasi serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.
1: Pendengar, maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Liana Sution melaporkan.
5: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
6: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Liana Sution melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Berikut laporan Deni Syahan.
7: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong pihak perbankan agar mempermudah para petani di desa untuk memperoleh kucuran kredit usaha rakyat atau KUR. Permintaan itu diutarakan Muksin Amin, seorang pemerhati dan praktisi pertanian di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menggeliatkan roda perekonomian warga tani. Menurut Muksin, hingga saat ini masih banyak petani yang tidak mengerti terkait cara atau sistem untuk memperoleh kredit usaha rakyat. Padahal pemberian kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengangkat taraf hidup warga, khususnya warga pedesaan. Muksin menyebut pemerintah tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan tentang sistem bertani, namun harus mampu memberikan sosialisasi tentang upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di desa lewat suntikan modal dari kredit usaha rakyat.
8: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat di desa perdesaan, khususnya para petani, di mana KUR itu sendiri.
7: Kemudian Muksin meyakini bila pemerintah dan perbankan mampu menyalurkan kredit usaha rakyat kepada warga tani, diyakini geliat perekonomian dan taraf hidup warga di pedesaan akan semakin bergeliat. Deni Syahaan melaporkan.
1: Pemko Sibolga membeli alat berat untuk mengeruk sejumlah sungai yang kerap meluap saat musim hujan.
9: Pemerintah Kota Sibolga membeli alat berat untuk melakukan pengerukan di sejumlah sungai yang kerap meluap saat musim hujan. Hal itu disampaikan Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik saat meninjau langsung kegiatan pengerukan Sungai Aik Bayon di Kota Sibolga kemarin. Pembelian alat berat tersebut bersumber dari APBD Kota Sibolga melalui dana transfer ke daerah atau TKD yang diberikan pemerintah pusat. Dengan alat tersebut, kata Sukri, pengerukan dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang terbawa dari wilayah hulu. Menurutnya, sedimentasi yang terus terbawa dari wilayah hulu dapat menyebabkan kapasitas aliran sungai berkurang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko luapan air ketika curah hujan tinggi. Karena itu, Pemko Sibolga, kata Sukri, menyiapkan alat berat tersebut untuk mendukung penanganan sungai secara lebih cepat dan berkala. Dan hal itu diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan di sejumlah kawasan. Wali Kota juga menyampaikan, selain alat berat untuk penanganan sungai, Pemko Sibolga juga membeli dam truk, mobil tangki air. Kendaraan tersebut nantinya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat apabila terjadi krisis air.
10: Ini juga mengantisipasi turunnya air sehingga kita bisa cepat mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Khususnya dari tangki yang berada. Jadi, kita kemarin kita manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Kota Sibolga khususnya dalam mengantisipasi terjadinya bencana.
9: Selanjutnya, Wali Kota berharap dukungan sarana dan prasarana tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Joy Sihotang melaporkan.
1: Sejumlah warga berharap pemutakhiran data desil kesejahteraan dilakukan lebih akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Berikut laporan James Franciscus.
11: Karena status desil keluarga kami tiba-tiba naik.
12: Sejumlah masyarakat mempertanyakan akurasi penetapan desil kesejahteraan yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penerimaan bantuan sosial. Warga mengaku bingung ketika kondisi ekonomi keluarga yang masih serba pas-pasan justru tercatat sebagai keluarga mampu, sehingga bantuan yang sebelumnya diterima terancam dihentikan. Persoalan ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang masih menempuh pendidikan dasar dan bergantung pada bantuan pemerintah. Asti, seorang warga, mengaku keberatan karena keluarganya dinilai masuk kategori mampu, meskipun kondisi ekonomi sehari-hari masih terbatas.
13: Kami jujur bingung sekali sih, Pak. Kami yang serba pas-pasan, malah dibilang mampu dan nggak dapat bantuan lagi. Kriterianya itu seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Masyarakat kecil seperti kami merasa penetapan desil terkesan pilih kasih, karena kriteria rumah tangga mampu dan tidak mampu di lapangan itu sering kali bertolak belakang dengan data resmi.
12: Sementara itu, Ray, warga lainnya menyebut kenaikan status desil keluarganya bahkan berpotensi membuat anaknya yang duduk di bangku SD kehilangan bantuan pendidikan. Ia berharap pemerintah membuka ruang pengaduan dan melakukan verifikasi ulang secara langsung ke pemukiman warga agar penetapan desil benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai pembaruan data secara jujur dan transparan penting dilakukan supaya tepat sasaran.
11: Anak saya yang sekolah di bangku SD lah bang, terancam gagal dapat bantuan. Karena status desil keluarga kami tiba-tiba naik. Padahal penghasilan harian kami gak ada bertambah. Kalau data acuan yang dipakai gak diperbarui ya secara jujur, kasihanlah anak-anak kami yang betul-betul butuh. Ya, saya merasa penempatan desil yang gak akurat berdampak langsung lah pada kelangsungan pendidikan anak lah Pak. Kami maunya pemerintah buka jalur pengaduan ya, atau verifikasi ulang lah data secara langsung ke pemukiman warga, lihat kondisi sebenarnya seperti apa, gitu Pak.
12: Dengan data yang akurat, bantuan sosial maupun bantuan pendidikan diharapkan tetap diterima masyarakat yang memang membutuhkan. Verifikasi langsung dinilai penting untuk memastikan perubahan kondisi ekonomi warga benar-benar tercermin dalam data desil. James melaporkan.
1: Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan melakukan monitoring harga pasar guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Berikut laporan Deni Syaha.
7: Pemerintah melalui instansi terkait diingatkan untuk selalu melakukan monitoring harga kebutuhan pokok atau harga-harga produk kepentingan orang banyak guna terciptanya stabilitas harga di pasaran. Harapan itu dikatakan Julham Effendi, pemerhati ekonomi dan pelaku usaha perikanan di Sibolga kepada RRI. Julham mengatakan biasanya harga sejumlah kebutuhan pokok dan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat cenderung berfluktuasi. Karena itu kata Julham, pemerintah harus tetap melakukan monitoring harga pasar guna mengetahui pergeseran harga serta memproteksi kecenderungan produsen untuk menaikkan harga atau melakukan spekulasi.
14: Jangan membiarkan penentuan harga kepada pelaku usaha, sebab produsen ini selalu mencari cara bagaimana harga bisa naik. Kalau harga ditentukan oleh produsennya untuk barang yang memuasai hajat hidup orang banyak, rakyat akan dirugikan.
7: Kemudian Julham juga berharap ketersediaan kebutuhan pokok dapat terus terjaga hingga harga-harga kebutuhan pokok di pasaran tetap dalam kondisi stabil. Demikian Deni Syahaan melaporkan.
1: Serangan hama mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Toba menyiapkan aturan pola tanam untuk melindungi produktivitas petani. Berikut laporan James Franciscus.
12: Dinas Pertanian Kabupaten Toba segera menyiapkan aturan mengenai pola tanam dan tertib tanam bagi petani. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengembalikan Kabupaten Toba sebagai salah satu kawasan sentra pertanian. Selain meningkatkan keteraturan kegiatan bercocok tanam, aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penyebaran hama dan penyakit tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardedi, kemarin menjelaskan aturan pola tanam dan tertib tanam diperlukan agar kegiatan pertanian masyarakat berjalan lebih terarah. Menurutnya, pola tanam yang lebih teratur juga dapat membantu mengurangi resiko penyebaran hama maupun penyakit tanaman.
15: Tetapi bagaimana kita pola tanam, tertib tanam untuk mengurangi terjadinya sebaran hama, penyakit kepada masing-masing lahan pertanian kita? Di sini kami dari Dinas Pertanian akan mengeluarkan secepatnya perda mengenai pola tanam tertib tanam, yang artinya apa? Nantinya kita harapkan bahwa di setiap kecamatan itu sudah mengeluarkan aturan melalui peraturan desa mengenai jadwal tanam dan juga jadwal panennya. Jadi dengan adanya nanti ini kita harapkan bahwa bantuan daripada pemerintah ya kabupaten ya pemerintah Kabupaten Toba mengenai bantuan benih, bantuan pupuk dan juga sarananya lebih tepat sasaran. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mulai melaksanakan sosialisasi di 16 kecamatan yang nantinya mulai hari Selasa kita buatkan 4 tim yang untuk perdana itu adalah Kecamatan Balige, Tampahan, Lagu Boti dan juga Kecamatan Lumban Julu. Harapan kami nanti setelah nanti dalam minggu ini kita melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan, di minggu depan kita akan langsung turun ke lapangan untuk langsung melakukan sosialisasi ini, baik langsung di tingkat desa dan mungkin kita akan turun bersama dengan penyuluh ke masing-masing petani yang memang kita anggap mereka akan bersedia untuk melaksanakan pola tanam tertib tanam di tahun ini.
12: Dinas Pertanian Kabupaten Toba akan melakukan penyusunan aturan sekaligus sosialisasi kepada petani melalui jajaran penyuluh pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. James melaporkan.
1: Perokok aktif diharapkan tidak merokok di lingkungan rumah untuk mencegah perokok pasif terpapar dampak negatif. Berikut laporan Liana Sution.
16: Masyarakat perokok aktif dianjurkan agar tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok pasif di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Hal itu disampaikan Ernida, salah seorang tenaga kesehatan di Kota Sibolga. Ia juga menyampaikan untuk tidak merokok saat berdekatan dengan anak-anak yang bisa mengakibatkan gejala batuk, sesak napas, hingga penyakit paru-paru pada anak. Ernida juga menjelaskan bahwa kebiasaan merokok dalam rumah dapat menyebabkan perokok pasif terpapar asap rokok dan mengalami dampak negatif pada kesehatan.
17: Kalau bisa merokok itu jangan di dalam rumah. Jadi kalau bisa di luar rumah, karena di dalam rumah itu kan ada anak-anak, terus ada juga ada keluarga yang itu membahayakan bagi keluarga kita yang tidak merokok atau istilahnya perokok pasif lah. Jadi mereka itu bisa terpapar, bisa menyebabkan penyakit juga pada orang-orang yang terpapar dengan asap rokok.
16: Ernida berharap agar perokok aktif dapat lebih sadar untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Liana Sution melaporkan.
1: Kepala Bea dan Cukai Sibolga mengajak antar instansi tingkatkan profesionalisme pelayaran. Maksudnya pelayanan.
9: Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi, mengajak seluruh pegawai instansi Kementerian Keuangan di Sibolga untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar jajaran Kementerian Keuangan di wilayah Sibolga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang digelar bersama Kemenkeu 1 Sibolga di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga. Indra mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, semangat Pancasila juga perlu diwujudkan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi. Sinergi tersebut, kata Indra, untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
18: Dengan semangat Pancasila, sinergi Kemenkeu 1 Sibolga diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Sementara itu, upacara tersebut diikuti jajaran pegawai dari 3 instansi Kementerian Keuangan di Sibolga, yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sibolga, Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Pratama Sibolga, serta KPPBC Sibolga. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dirorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.

Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh. Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Ya, pendengar, kenaikan harga energi dan biaya hidup menjadi kekhawatiran terbesar masyarakat Asia Tenggara terkait transisi energi. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan peralihan menuju energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Ini dilansir dari Xinhua. Ya, temuan tersebut berdasarkan Southeast Asia Climate Outlook Survey Report 2026 yang diluncurkan oleh ISIS Yusuf Ishak Institute di Singapura. Ya, survei regional tersebut dirilis pada Kamis 1 Oktober 2026 dan mencatat pandangan masyarakat mengenai isu energi dan iklim di kawasan. Ya, sebanyak 44,6% responden menyebut kenaikan harga energi dan biaya hidup sebagai kekhawatiran terbesar dalam proses transisi energi. Kekhawatiran tersebut menjadi isu utama yang diperhatikan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Kekhawatiran terbesar kedua adalah potensi kekurangan energi. Sebanyak 26,1% responden menyebut isu tersebut sebagai salah satu perhatian utama. Dibandingkan hasil survei pada 2024, persentase responden yang mengkhawatirkan kenaikan harga energi dan biaya hidup mengalami penurunan. Angka tersebut turun dari 52,4% pada 2024 menjadi 44,6% pada 2026. Dan sebaliknya, kekhawatiran terhadap kekurangan energi meningkat. Persentase naik dari 20,3 pada 2024 menjadi 26,1% pada 2026. Dan laporan tersebut menyebut perubahan kekhawatiran masyarakat kemungkinan mencerminkan berbagai gangguan yang terjadi pada sektor energi. Gangguan tersebut juga berkaitan dengan guncangan energi dan peristiwa geopolitik dalam beberapa tahun terakhir. Dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan manfaat transisi energi, tapi juga dapat dampak ekonomi dan ketersediaan energi. Harga energi dan biaya hidup menjadi faktor penting yang diperhatikan dalam proses perubahan sistem energi. Dan transisi energi sendiri menjadi bagian dari upaya kawasan untuk beralih menuju sumber energi terbarukan. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil juga menjadi bagian dari proses tersebut. Dan survei 2026 melibatkan 3.706 responden dari 11 negara anggota ASEAN.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus wasiat. Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런다. 오빠. 오빠 그런다.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka Adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal

singgah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur, artinya sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Mengenal perih bahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.
3: Pendengar dimanapun berada, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Saya Ferdian, kembali hadir menemani malam hari ini. Hingga informasi waktu pukul 24 waktu di Sebaran nantinya. Ya tentunya bersama di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah beli.

Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan.

0: sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
1: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
2: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya, ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
1: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau, dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla.
6: Kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman, menegaskan pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah. 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Patu Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Seragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota One Team Press lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai One Team Press demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak, dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota One Team Press yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua One Team Press, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
23: butuh kesabaran.
24: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk digoreskan di kain.
25: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
26: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
25: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
27: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif, ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
25: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
28: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional, apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
25: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
0: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
1: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
0: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
1: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
2: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
1: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya baik, dengan dimanapun berada, kembali bersama kami tentunya di FM 97,2 MHz, program 1RR Isi Bolga. Dan kami informasikan kepada Anda, saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya, bahwa seruan Azan Isya telah berkumandang. Selamat menaikkan ibadah Fardu Isya kami ucapkan. Dan menemani malam hari ini, akan hadir di Sibolga malam.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: Ya baik, masih lanjutkan kebersamaan 43 menit dari pemasi waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk yang baru saja bergabung bersama kami? Ya harapan sehat dan selalu pastinya di malam hari ini.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Benar, di manapun berada pukul 20 lewat 4 waktu Indonesia Barat, kami cukupkan hiburan. Selanjutnya akan hadirkan mini drama untuk menemani malam hari ini dimanapun Anda berada.
1: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah, rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa, Bang? Wajah Abang kusut benar.
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting Abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
2: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
8: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
9: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
8: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
7: Tapi kalau mereka tetap menolak,
8: kita tunjukkan.

0: Semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda, iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham pendeta, tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana, semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Masa iya?
5: Iya pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang ngangkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak. terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, dengar, demikian terhadir. Ini trauma menemani malam hari ini. Dan lanjutkan kebersamaan untuk menemani Anda dengan sukan hiburan dimanapun berada.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu, jamu, jamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

dengar di manapun berada. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Anda masih setia bersama tentunya di kesempatan malam hari ini di suasana bahagia dimanapun berada, dan selanjutnya temani Anda di acara Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, selamat malam kami ucapkan. Ya, malam baik untuk semua. Di kesempatan malam hari ini kembali hadir di acara Ruang Rindu ya, program 1 RRI Sibolga. Ya, silakan yang ingin ikutan bergabung di jalur telepon 0631-22506 di kesempatan malam hari ini. Yang ada di daerah Kota Sibolga, tepatnya di tengah sekitarnya, juga untuk yang saat ini bersama kami ya di FM 97,2 MHz. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Ito Berdian.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapa ini, di mana?
1: Ini dengan Opung Roma di Sipaku Utar Ito.
0: Oh, dengan Opung Roma. Silakan Opung Roma.
1: Bagaimana kabar Ito di situ, sehat?
0: Ya, sehat.
1: Cuaca kita Ito?
0: Tadi hujan ini, enggak hujan lagi sih.
1: Di sini masih gerimis juga itu hujan dari tadi.
0: Tapi bukan mengundang kan?
1: Mengundang untuk bobo.
0: Iyalah.
1: Oke, Leto, aku request lagu Leto.
0: Lagu dari siapa itu?
1: Don't forget to remember.
0: Oh, yes.
1: Supaya jangan lupa, supaya diingat.
0: Ya.
1: Ada toh?
0: Ya, mesti dicari lagunya.
1: Oh, sembari toh mencari, aku salam-salam dulu ya. Ya, untuk Kabut Cinta ditunggu suaranya, Opurannya, Nenek Irlangga, ada Luhut, siapa lagi, Parningotan, Mama Anugrah, ya. Eko, siapa lagi, Pak Sarul. Buat semua-semuanya aja Leto, pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Bagaimana laguku itu?
0: Ya, masih ada lagunya.
1: Masih ada kan?
0: Iya.
1: Oke, akarlah sudah pasti ada itu ku ya. Buat itu perdian, terima kasih lah yang telah mencari laguku ya. Sehat selalu di sana ya. Oke. Nggak enak banget mengalusinya.
0: Iya.
1: Kayaknya lemas banget. Belum ada kopinya.
0: Belum ini.
1: Oh alah, ya patut lah. Gali-gali menyalus. Oke lah itu, semangat lah.
0: Iya, semangat ini saya.
1: Iya, semangat 45 dibikin. Sudah bulan muda kan? Sudah bulan muda dong.
0: Bulannya yang muda.
1: Iya kan udah terima apa?
0: Apa, terima amplop?
1: Udah terima amplop kan?
0: Iya.
1: Iya, tapi udah kami berikan tadi, kenapa belum diterima?
0: Belum nyampe mungkin.
1: Oh, belum nyampe. Ya, besok mungkin sampai lah itu, Tok.
0: Masih nyangkut di batu lubang.
1: Terima amplopnya ya.
0: Masih nyangkut di batu lubang.
1: Oke lah itu.
0: Iya.
1: Lagunya aku tunggu itu.
0: Iya, boleh.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali. Ya, Don't Forget to Remember. Dari Bee Gees itu lagunya. Nanti kita putarkan lagunya ya, untuk Opung Roma. Siapa di belakangnya Opung Roma ini? Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu itu.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Burutamba yang ada di Samosir itu.
0: Oh, yang di Samosir ini ya.
2: Iya.
0: Sehat.
2: Nanti menyusul kembaranku dari Padang Sejempuan.
0: Ini pasti tiga serangkai pasti datang ini.
2: Iya, tiga ini. Serangkai nanti.
0: Silakan.
2: Request lagu itu ya.
0: Apa lagunya, dari siapa?
2: Dari siapa lah ya yang enak malam ini untuk didengarkan?
0: Kalau enak bisa kita makan berarti.
2: lebih-lebih dari makan ini kalau bisa bergabung ke Radio Pro 1 ini.
0: Gitu ya.
2: Iya. Biarpun terlambat makan asalkan bisa masuk.
0: Iyalah.
2: Dari Selendion Leto.
0: Selendion yang mana
2: iya.
0: Itu?
2: Iya. I love you.
0: Enggak mau saya.
2: Janganlah. Mau lah itu. Putar laguku maksud itu.
0: Oh, putar lagu. Iya, iya. Boleh, boleh. Kalau putar lagu saya mau.
2: Iya. Iya, itu maksud saya itu. Bukannya maaf. Ada lagunya kan itu?
0: Ada lagunya.
2: Tunggulah ya, kembaranku yang di Padang Sidempuan.
0: Cepat datangnya, nanti iya. Telat.
2: Baru Nenek Hafidzah juga, karena Nenek Wirlangga kalau sudah, kalau malam Nenek Wirlangga sudah tidur, Nenek Hafidzah sudah tidur, Nenek Wirlangga ditunggu suaranya.
0: Oh begitu ya?
2: Iya.
0: Baru tahu saya.
2: Iyalah, baru buatnya Pak Syahrul juga. Ingat mana lu juga, ada Luhut juga, pokoknya semua-semua lah itu. Oh ada yang baru turun tadi, Opung Roma dari Sepah Utara itu ya?
0: Iya betul sekali.
2: Ya. Buat itu lah yang paling banyak, terima kasih itu.
0: Iya sama saya semua.
2: Siarannya itu ya?
0: Iya.
2: Oke selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya terima kasih kembali.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, masih menemani Anda di malam hari ini. Yang ingin tambah bergabung silakan. Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Ini dia.
3: Siapa dia?
2: Siapa ya tadi ya, yang dibilang?
3: Nggak tahu aku, kan itu yang bilang ini dia siapa, rupanya
2: dia. Baru tambah yang di Samosir tadi ngomong apa ya, saya lupa.
3: Apa dibilangnya?
2: Bentar lagi kembaran saya masuk katanya.
3: Ternyata?
2: Betul ya?
3: Betul. Tapi, cara penelponku ini nyari kali diriku ya, bagianku ya.
2: Iya. Agak sadis ya kan?
3: Iya, agak sadis. Maklum lah, nggak usah dibilang, udah tahu orang itu.
2: Iya.
3: Itu pun udah tahu kan?
2: Ya, gitu deh.
3: Iyalah. Aku pun merasanya begitu.
2: Iya ya?
3: Iya.
2: Ya pula
3: biasanya
2: ya.
3: Biasanya si Rikonya yang kepengen penelpon kayak gituan.
2: Ketiga ya?
3: Iya. Aku mau request lagu dulu, Cok.
2: Lagu dari siapa itu?
3: Yang judulnya Ada Dia di Antara Kita.
2: Aduh, kasihan.
3: Tapi aku lupa dari siapa itu, lupa.
2: Bobby Mesa.
3: Oh iya ya?
2: Kalau lagu itu saya hafal betul.
3: Ih, hafal ya.
2: Karena pernah mengalaminya.
3: Oh. Ya, salam baliklah ya untuk kembaranku ya. Untuk si Putri. Putri apa itu namanya ya?
2: Putri apa?
3: Ada putri dia apa di ya apa juga tempatnya, lupa aku.
2: Siapa Sarudik sih?
3: Yang di Sarudik itu.
2: Banyak di Sarudik mah.
3: Penelepon kita yang dari Sarudik.
2: Oh, yang 16 tahun.
3: Iya, yang 16 tahun itu. Ditunggulah suaranya ya.
2: Iya, ketiduran mungkin itu.
3: Kurasa juga. Untuk si Kabut Cinta. Tadi si Kabut Cinta tadi yang perdana itu kan?
2: Opung Roma.
3: Oh, bukannya. Yang kedua kok baru tambah?
2: Iya.
3: Kupikir si Kabut Cinta tadi itu.
2: Oh, itu dia.
3: Itulah kan, sambil menghayal kurasa. Yang menelpon ini.
2: Aduh.
3: Ya. Salam-salamnya untuk semua-semua lah, tanpa terkecuali itu. Tunggu lagunya itu ya.
2: Boleh.
3: Apalagi ya nenek-nenek yang umur 16 tahun itu. Segeralah ikutan, udah menunggu ini teman kita.
2: Iya.
3: Untuk itu selamat bertugas, tunggu lagunya itu ya.
2: Terima kasih.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Selamat malam juga. Ya silakan, di belakangnya. Nah, baru tambah, ada siapa? Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, dengan siapa, di mana ini?
4: Dengan Bang Inyot,
2: Bang. Apa kabar, Bang Inyot? Hah? Apa kabarnya?
4: Ya, selalu Bang. Bagaimana situ Bang?
2: Aman terkendali.
4: Oh ya, nah itu Abang di sini. Ini salah satu tahun di sini, sumpah kampar ini, enggak
2: ini. Iya. Main hujan ya?
4: Bukan hujan di sini Bang.
2: Iya, main hujan ya?
4: Iya lah, enggak cerah di sini Bang, malam minggu ini.
2: Hmm.
4: Mencari kawan enggak ada kawan.
2: Oh iyalah.
4: Oke lah Bang, lagu itu lah ya.
2: Apa lagunya itu?
4: Oh lagunya Tangan Tak Sampai lah Bang.
2: Gimana ngambilnya ya?
4: Eh?
2: Gimana ngambilnya kalau tangannya enggak sampai?
4: Oh, iyalah, enggak bisa, belum sampai dia. Kapan-kapan itu mau sampai ya. Oke lah Bang, salam-salamnya dulu ya.
2: Iya.
4: Gue burukan berdua-duanya ya.
2: Hmm.
4: Ada Eko Menali, ada King Roma, ada Pak Tuwing, ada Tuan Mak Hari-Hati. Semua lah Bang, dengar kita selalu ya.
2: Iya.
4: Buat Abang selamat bertugas ya.
2: Terima kasih.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memurni Bang.
2: Selamat malam kembali. Tangan Tak Sampai, berarti harus ada ini ya, nambah tangan. Iyalah, semoga sehat selalu ya untuk Anda di manapun berada malam minggu ini. Malam minggu ya kan? Ya malam minggu ini. Ya nantinya pilihan lagu akan hadir menemani malam untuk Anda. Dan terima kasih sudah ikut bergabung. Yang ingin kita nantinya juga kami tunggu di 08-0631-22506.
5: Halo? Halo? Dayang ya? Dayang, kok kamu gak pernah telepon saya lagi sih? Kamu marah ya?

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

si musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

0: pukul 21.38 waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar yang ingin ikut bergabung silakan. Masih di ruang rindu menemani malam hari ini. Ya, dengan berbagai bentuk aktivitas dan kegiatan yang sedang dijalani, baik yang sedang berada di rumah ataupun yang sedang berada di luar rumah. Ya, kami terima. Silakan. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Eko.
1: Ya, selamat malam Bang Ferdian.
0: Selamat malam juga, apa kabar ini di Parmonangan?
1: Kabarnya, kabar baik.
0: Iya, syukurlah kalau begitu.
1: Ya, kalau Bang Ferdian di mana kabarnya?
0: Kabar sehat.
1: Bisa request lagu?
0: Boleh. Lagu dari siapa?
1: Lagunya dari Meriam Belina.
0: Yang mana itu Meriam Belina?
1: Judulnya Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja.
1: Ya.
0: Ya, lama-lama jadi kebiasaan dia ya.
1: Nah, cuma lagunya.
0: Ah. Ya, silakan.
1: Oke, salam-salamnya. Buat Parningotan Manado. Buat Opung Roma.
0: Ya.
1: Ada baru tambah yang dari Samosir. Buatnya ada Luhut Pak Paham. Udah gabung dia?
0: Belum.
1: Ya, salam-salamnya buat semua pendengar di mana saja berada ya, Bang.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ferdian, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Malam ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Malam juga, terima kasih Eko juga sudah ikutan bergabung. Untuk yang lain, silakan kami nantikan Anda di jalur telepon 0631-225-06. Yang pasti menemani malam, suasana istirahat dimanapun berada. Gak ada yang ikutan ya? Ya udah, kita hadirkan lagunya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
0: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
0: Punya hobi kan?
1: Ada.
0: Punya minat kan?
1: Punya juga.
0: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar dimanapun berada, yang pasti tiba di penghujung kebersamaan ya. Saat ini sudah pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kebersamaan tentunya dimanapun berada. Pilihan lagu kami coba bingkis untuk Anda di malam hari ini.

Pendengar Mana Melada, masih temani Anda di malam hari ini. Dan terima kasih sudah ketemu bergabung di acara Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu dan hiburan di musik tradisional budaya hadir untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
3: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Ya baik pendengar, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang menemani malam untuk Anda yang mungkin ingin beristirahat malam dan yang sedang beraktivitas, yang sedang berada di luar rumah untuk Anda dimanapun berada.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Hai kereta api, tut-tut-tut.
4: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

44 menit dari informasi waktu pukul 22 waktu Indonesia Barat saat ini. Ya, pendengar dimanapun berada, masih hadirkan hiburan yang tentunya membuat suasana di malam hari ini menemani Anda dalam menjalankan tugas dan aktivitas ya, dimanapun berada. Ya, semoga senang bahagia selalu.

0: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lokal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Ya, terima kasih masih setia bersama kami tentunya di FM 97,2 MHz program 1 Radio Republik Indonesia si Bolga di kesempatan malam hari ini pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Berbagi hiburan masih menemani Anda hingga pemas waktu pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nantinya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ketika kita mendengar kata sawit, sebagian besar orang mungkin langsung teringat pada minyak goreng. Padahal, peran sawit bagi Indonesia jauh lebih luas dari itu. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan produksi puluhan juta ton setiap tahun dan perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Jutaan masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor ini. Mulai dari petani, pekerja kebun, pengangkut hasil panen, hingga pelaku usaha yang terhubung dalam rantai pasoknya. Kini, sawit tidak hanya menjadi sumber bahan pangan dan industri, melalui inovasi dan hilirisasi, sawit juga dimanfaatkan menjadi biodiesel, bahan bakar yang membantu memperkuat ketahanan energi nasional. Artinya, dari satu komoditas yang sama, Indonesia memperoleh manfaat untuk pangan, industri, sekaligus energi. Inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat memberikan nilai tambah yang semakin besar ketika dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Karena masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh bagaimana kita mengelolanya.

0: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.
2: Masih lanjutkan kebersamaan menemani malam untuk Anda. Ya, semoga terhibur sajian lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini. Dan pastinya menemani malam untuk Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: luka kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manoro, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, dengar, tiba di penghujung kebersamaan. Menemani Anda di kesempatan hari ini, hadirkan renungan malam.

Pendengar, suatu ketika seorang profesor memulai sebuah kelas dengan mengangkat gelas berisi air. Ia mengangkat gelas tersebut dan bertanya kepada siswanya, "Berapa kira-kira berat gelas ini?" 1 ons, 2 ons, 3 ons, terdengar jawaban bersahutan dari para siswanya. "Saya tidak begitu pasti sampai saya menimbangnya," kata profesor. "Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi jika saya mengangkatnya selama 1 menit? "Tak akan terjadi apa-apa," kata siswa-siswa tersebut. "Baik, jika saya mengangkat selama 1 jam? Tanya profesor itu lagi. Serentak para siswa menjawab, "Tangan Anda akan terasa pegal." "Kalau saya angkat selama seharian penuh, tangan Anda akan sakit, bahkan mungkin bisa terluka otot-ototnya dan Anda harus dirawat di rumah sakit." "Tepat sekali," jawab profesor itu. "Tapi, apakah kesakitan saya tersebut disebabkan karena berat gelas tersebut berubah?" "Tidak," jawab siswa serentak. "Itu karena otot-otot Anda menerima tegangan yang terlalu lama." Profesor itu kembali bertanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Seisi kelas terdiam. Di tengah keheningan tersebut, tiba-tiba seorang siswa menjawab, "Letakkan gelas tersebut." "Tepat sekali," jawab sang profesor.

tidur kita. Dengan begitu, kita tidak akan merasa tertekan. Kita bangun di pagi hari dengan rasa segar, kuat dan tegar menghadapi setiap tantangan dan masalah yang akan datang. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Mas 1 di sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap Merdeka.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aku mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan. 4, 3, 2.
2: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya?
1: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI Program 1 Sibolga di pagi ini ya. Dan seperti biasa di setiap hari Minggu kami hadir dengan program acara Mutiara Pagi Kristen ya. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Robi Simanjuntak ya, dan beliau adalah penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Sibolga. Dan tema kita di pagi ini akan membahas tentang kehidupan orang percaya di era post truth ya. Dan kita langsung saja ke Pak Robi Simanjuntak. Silakan Pak Robi.
2: Terima kasih Pak. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah Mutiara Kristen yang dipancarkan Radio Republik Indonesia Sibolga. Saya Robi Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga. Pagi ini akan saya membagikan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini atas perkenanan-Mu. Kami boleh datang kepada Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat boleh dihiburkan, yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, Salam, selamat pagi buat kita semua yang mendengarkan ibadah pagi Mutiara Kristen. Khotbah yang saya bawakan yaitu kehidupan orang percaya di era post-truth. Apa itu post-truth? Adalah pola pikir ketika kebenaran tidak lagi didasarkan kepada fakta, tetapi didasarkan kepada emosi, keyakinan, dan opini pribadi. Dan sikap orang percaya menghadapi era post-truth, mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Timoteus 4 ayat 3 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada muridnya Timoteus pada waktu itu, Rasul Paulus mengingatkan akan ada orang yang mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, yang kesukaannya hanya bagi dongeng-dongeng, cerita-cerita yang hanya menyenangkan telinga mereka sendiri. Inilah yang perlu kita jaga, yang perlu kita sikapi di dalam menghadapi era post-truth ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan inilah yang menjadi doa kita bersama, ketika di zaman ini banyak kebenaran-kebenaran itu yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka hanya memuaskan telinga mereka sendiri, dan karena emosi, keyakinan, atau opini pribadi mereka sendiri. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu untuk menghadapi di era post-truth ini? Yang pertama, sikap kita hidup dalam kebenaran. Di mana zaman ini berita tentang hoak diviralkan begitu, berita tentang kepalsuan dianggap sebagai kebenaran. kita tetap hidup dalam kebenaran. Orang yang memiliki sikap post-truth itu hidup dalam perasaan dan opini mereka sendiri. Jadi kebenaran untuk mengatasi ketidakbenaran Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan di sana, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah kebenaran. Untuk menghadapi berita-berita hoak, berita-berita palsu, mari kita tetap hidup dalam kebenaran, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Bagaimana caranya kita untuk memperoleh kebenaran? Tetap kita membaca firman Tuhan setiap hari, kesukaan kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan untuk menghadapi berita-berita palsu, berita-berita hoak yang akan mengganggu perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berikan contoh. Di sini saya contohkan ada beberapa kelompok orang untuk mengajarkan supaya perpuluhan itu tidak lagi dibayarkan dan ditayangkan itu melalui media sosial, melalui berita-berita media sosial, dan menganggap bahwa perpuluhan itu tidak perlu. Itu salah satu contoh daripada ketika kita menghadapi di era post-truth ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, perpuluhan itu sudah diajarkan oleh firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan di perjanjian baru. Bahkan di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, dari Injil Matius 23 ayat 23 disampaikan di sana, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwasanya celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudaraku, jelas di sini Tuhan tetap menekankan bahwa perpuluhan itu tetap dilakukan. Makanya dikatakan di sana, yang satu harus dilakukan, yang dilakukan itu adalah membayar perpuluhan, dan yang lain jangan diabaikan. Jangan diabaikan artinya belas kasihan, kasih sayang, menjaga persaudaraan, kesetiaan. Makanya Bapak Ibu, itu yang kita jaga di era post-truth ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada lagi contoh seperti LGBT. Mereka menayangkan bahwa LGBT itu adalah perbuatan yang baik. Itulah di era post-truth ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka menayangkan putaran-putaran bagaimana LGBT itu sudah diterima, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, menganggap itu hal yang benar. Itulah yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Media sosial menayangkan itu yang perlu kita jaga Bapak Ibu Saudaraku. Bahwasanya LGBT itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu. Konten-konten ini diputar berulang-ulang, menganggap bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, LGBT itu adalah sudah melanggar kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjaga kita dalam menghadapi kehidupan di era post-truth ini, yaitu pola pikir ketika kebenaran tidak lagi didasarkan kepada fakta, tetapi didasarkan kepada emosi, keyakinan, dan opini. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita menghadapi di era post-truth ini dapat membedakan. Bapak Ibu Sorokyu, kita harus pintar, bijaksana bagaimana kita dapat membedakan mana berita yang benar, mana berita yang palsu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana konten hoak, mana konten yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan di sana, ujilah setiap roh. Kalau kita tidak menguji Bapak Ibu, itu akan membahayakan kehidupan kita. Bahkan di zaman sekarang banyak ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, harus kita bijaksana dapat membedakan mana berita benar, mana berita palsu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, media sosial harus kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan media sosial itu harus kita gunakan untuk meninggikan nama Tuhan. Inilah yang perlu kita jaga Bapak Ibu dalam menghadapi kehidupan orang-orang percaya di era post-truth ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, biarlah kehidupan kita tetap di dalam Tuhan yang pertama, untuk menghadapi hal-hal yang tidak benar itu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yang kedua, kita dapat membedakan bijaksana dalam menyikapi berita-berita, mana yang benar, mana yang baik. Bahkan media sosial itu adalah media sosial yang membangun pelayanan iman kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua yang mendengarkan diberkati dan diberikan sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam ibadah Mutiara Pagi Kristen, kami datang kepada Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang melimpah kepada kami, kepada Bapak Ibu kami yang mendengarkan, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, Tuhanlah yang memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi Islam dengan tema kehidupan orang percaya di era post-truth. Pagi ini bersama dengan Pak Robby Simanjuntak. Dan semoga saja ini menjadi penguat dan menambah wawasan untuk pendengar kami dari Pro 1 Sibolga dan juga di Tapanuli Tengah ya. Selamat pagi, dan kita bersua di program acara berikutnya di minggu depan. Dan nanti di formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami juga sampaikan warta berita daerah. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: kehidupan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi

Akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Tapanuli Tengah bergerak cepat melaksanakan peringatan hari jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke-81 tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 ekor benih ikan nila kepada 40 orang pembudidaya ikan air tawar. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Edi Suheri. Pendengar, kita awali dengan berita pertama. Menindaklanjuti keluhan masyarakat dan petani secara langsung, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak cepat melaksanakan normalisasi sungai dan saluran irigasi di lingkungan Purbatua, Kelurahan Sipange. Langkah taktis ini dilakukan hanya berselang 2 hari setelah Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu SH, MH, turun langsung meninjau lokasi dan mendengar aspirasi warga pada Selasa 29 Oktober 2026 lalu. Normalisasi difokuskan pada Sungai Purbatua, Sungai Aik Tarutung, serta aliran irigasi yang sebelumnya terputus akibat diterjang banjir bandang. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk memperbaiki saluran wilayah terdampak dilakukan secara terukur dan bertahap. Bupati juga menjelaskan bahwa penanganan di lapangan dilakukan dengan mengurai kendala satu persatu, mengingat kondisi cuaca dengan curah hujan yang masih cukup tinggi di wilayah Tapanuli Tengah. Selain infrastruktur sungai, sektor pertanian juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Terputusnya suplai air sempat membuat lahan pertanian warga terbengkalai. Melalui normalisasi ini, jalur air irigasi kembali dibuka agar aktivitas bercocok tanam dapat pulih normal. Dalam pelaksanaan normalisasi ini, Pemkab Tapanuli menerapkan strategi penanganan yang komprehensif, mencakup wilayah hulu hingga hilir agar aliran air dapat terdistribusi dengan baik tanpa mengancam keselamatan pemukiman warga. Melalui gerak cepat ini, warga Kelurahan Sipange, khususnya para petani, menyambut baik langkah nyata Pemkab Tapanuli dalam memulihkan infrastruktur pertanian dan lingkungan pasca bencana. Pendengar, menyambut dan memeriahkan peringatan hari jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke-81 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 ekor benih ikan nila kepada 40 orang pembudidaya ikan air tawar. Penyerahan bantuan benih ikan tersebut dilaksanakan secara simbolis di UPTD Balai Benih Ikan BBI Silang Kitang, Kecamatan Sipoholon. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara, S.E.Y. Pasaribu, mengonfirmasi bahwa penyerahan benih ikan ini merupakan bagian dari komitmen nyata Pemkab Tapanuli Utara dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya di sektor perikanan darat. Program penyaluran benih ikan ini menyasar para pembudidaya lokal yang telah terdata agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan keluarga pembudidaya. Acara penyerahan bantuan tersebut dihadiri oleh Kadis Perkim Lindup, beberapa perwakilan perangkat daerah teknis, Camat Sipoholon, para kepala desa sekecamatan Sipoholon, serta seluruh masyarakat penerima manfaat. Pendengar, berikutnya kami hadirkan buletin berita daerah sepekan pagi ini yang selengkapnya disampaikan Joy Syihotang.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita, peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini, hasil liputan reporter RRI Sibolga, kami rangkum dalam buletin berita daerah sepekan. Kami awali buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini dengan berita banjir berulang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Cuaca ekstrim, angin kencang disertai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak sore hingga malam pada 26 September kemarin menyebabkan banjir bandang berulang. Tanggul sementara kembali jebol diakibatkan meluapnya air sungai yang membawa gelondongan kayu.
1: Jebolnya tanggul di sejumlah aliran sungai seperti Aek Sigala-Gala di Kelurahan Sipange dan Aek Saili di Hutana Bolon Tuka kembali membuat warga panik dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tingginya debit air sungai serta banyaknya sungai yang telah mengalami pendangkalan yang disebabkan sering terjadinya banjir berulang yang membawa ribuan ton material pasir dari hulu sungai memperparah kondisi banjir kali ini. Ratusan rumah di Kelurahan Bonalumban dan Sipange, serta beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah terlihat terendam banjir. Tak hanya rumah, banjir yang kembali membawa gelondongan kayu tersebut menyebabkan jembatan gantung yang menjadi akses jalan penghubung antar dua kelurahan putus total. Terpantau di lokasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, bersama tim gabungan Basarnas TNI Polri disiagakan untuk mengevakuasi warga dengan perahu karet, tenda pengungsian, serta trauma healing disiapkan oleh pemerintah daerah.
2: Ya memang agak besar kelainnya. Jadi banyak itu merusakkan rumah masyarakat sini di bawah-bawah sini. Yang di atas sana memang nggak ada lagi rumah kan gitu. Nah, tapi kena juga banyak sana di atas itu yang lorong tiga banyak juga.
3: Berarti dampak banjir kemarin ada rumah-rumah warga yang rusak pak ya?
2: Ada.
3: Ketinggian air perkiraan berapa meter kemarin?
2: Kalau di atas sana kira-kira 2 meter lah yang di apa di jalan dah.
1: Tidak hanya rumah warga, bencana banjir ini juga merendam sejumlah fasilitas umum di lokasi seperti rumah ibadah, sekolah hingga perkantoran.
0: Sejumlah warga mengaku kecewa dengan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejumlah warga mengaku masih kecewa dengan penanganan banjir yang terjadi berulang kali di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kekecewaan itu juga disampaikan Doni, seorang warga Kecamatan Tuka yang mengatakan banjir telah terjadi puluhan kali sejak banjir bandang 26 September 2026 lalu. Dirinya mengatakan penanganan banjir yang hanya sebatas pembangunan tanggul sungai dievaluasi. Pasalnya setiap turun hujan, tanggul tersebut jebol dan air sungai kembali menggenangi rumah warga. Dirinya berharap pemerintah bersama instansi teknis melakukan kajian menyeluruh terhadap penyebab banjir, termasuk kondisi aliran sungai, drainase, sedimentasi, serta kapasitas infrastruktur pengendali banjir. Doni juga mengaku kecewa sebab hingga kini pengerukan sungai belum dilakukan di wilayah itu.
4: Hingga saat ini, masyarakat masih diselimuti dengan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasannya pemerintah tidak mampu menangani bencana yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Selanjutnya dirinya meminta adanya solusi jangka panjang sehingga persoalan banjir tidak terus berulang setiap kali hujan turun. Merespon cepat isu viral di media sosial terkait dugaan kamar mewah bagi warga binaan, Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar inspeksi mendadak atau sidak gabungan bersama aparat penegak hukum.
5: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga menggelar razia dan inspeksi mendadak gabungan bersama aparat penegak hukum. Langkah tegas ini diambil sebagai respon cepat atas maraknya isu atau pemberitaan viral di media sosial terkait dugaan adanya fasilitas khusus atau kamar mewah bagi warga binaan. Dalam pelaksanaannya, razia yang melibatkan unsur pengamanan internal lapas yang bersinergi langsung dengan polisi militer dan jajaran Kodim. Sinergi ini dilakukan untuk memperketat pengawasan serta memastikan pemeriksaan berjalan secara objektif dan transparan. Hasil dari penyisiran menyeluruh di seluruh kamar hunian menunjukkan bahwa isu atau kabar mengenai adanya fasilitas mewah khusus bagi warga binaan tersebut sama sekali tidak terbukti dan tidak ditemukan di lapas kelas 2A Sibolga. Kepala lapas kelas 2A Sibolga Tri Purnomo yang memimpin langsung jalannya kegiatan penertiban mengatakan bahwa pada pelaksanaan sidak gabungan dengan APH dari POM dan Kodim tidak ditemukan barang-barang seperti handphone ataupun narkoba.
6: Hasil dari sidak kita malam ini dan alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang seperti handphone, narkoba. Jadi yang kita temukan hanya seperti sendok yang memang terbuat dari logam besi yang memang ini juga tidak diperbolehkan untuk berada di dalam kamar hunian. Nah, bisa dijadikan senjata buatan.
5: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa razia ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas instruksi pimpinan pusat untuk membersihkan lapas dari berbagai benda terlarang yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban.
0: Harga ikan di sejumlah pasar di Sibolga naik. Kenaikan itu dipicu cuaca buruk.
7: Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan pantai barat Sumatera Utara dalam 2 pekan ini telah memicu naiknya harga sejumlah jenis ikan basah di pasar ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Agustina Sianturi, seorang pedagang ikan basah di pasar ikan Minas Sibolga Selatan, mengatakan untuk jenis ikan kembung kuring atau yang biasa disebut warga dengan nama gambolo kini naik menjadi Rp35.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan ikan jenis oga atau balato Aceh juga mengalami kenaikan harga berkisar Rp35.000 hingga Rp38.000 dalam per kilogram dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Selanjutnya, Agustina berharap kondisi cuaca di perairan pantai barat Sumatera Utara segera membaik agar harga jual ikan basah di daerah ini dapat kembali normal.
0: Seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami tindakan kekerasan seksual di jalanan. Keluarga korban melaporkan oknum polisi dalam kasus itu.
8: Seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun melaporkan oknum polisi berinisial P berpangkat Bripka ke Mapolres Tapel Tengah Tapteng pada Selasa 29 September 2026. Oknum polisi dilaporkan korban karena diduga melakukan aksi begal seksual atau kekerasan seksual. Aksi begal seksual yang dialami korban terjadi pada Senin malam 28 September 2026 di Jalan Abdul Rajab Simatupang, Kecamatan Pandan. Oknum polisi yang baru keluar dari lokasi hiburan malam bersama 2 teman wanitanya mengulurkan tangan dan memegang dada korban. Di saat korban masih trauma, oknum polisi malah melontarkan lisan emosi dan mengancam, sekaligus melakukan bullying nonverbal kepada korban. Selain itu, oknum polisi juga datang ke rumah korban tidak jauh dari lokasi hiburan malam hingga mengintimidasi anak-anak korban. Tidak terima perlakuan oknum polisi, sang suami korban berinisial DM yang tidak berada di rumah saat kejadian langsung membuat laporan pengaduan dan berharap penyidik maupun Kapolres Tapteng dapat memproses laporan dan menindak tegas oknum polisi pelaku begal seksual.
9: Sampai saat ini belum ada panggilan dari pihak Polres Tapteng, sehingga membuat anak-anak saya sampai sekarang, bahkan istri saya juga yang selaku korban, sampai saat ini masih trauma. Anak-anak saya juga jadi takut keluar, bahkan ke sekolah agak takut karena masalah ini belum selesai. Harapan saya kepada Bapak Kapolres Tapanuli Tengah selaku pimpinan Polres Tapteng, bagaimana secepatnya kasus ini diselesaikan, ditangani secepatnya agar anak saya lebih tenang berangkat ke sekolah dan istri saya berkurang traumanya. Karena selama kasus ini belum selesai, anak-anak saya masih dalam keadaan trauma, takut istri saya juga masih trauma.
8: Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patar Limbong mengaku tindak lanjut kasus ini akan segera diinformasikan kepada awak media. Sementara korban saat ini masih trauma di rumahnya dan bahkan anak-anak korban enggan bersekolah karena khawatir tindakan oknum polisi kembali terulang.
0: Empat orang warga kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amukan massa di Desa Sionjulu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Keempatnya diduga membawa seorang anak tanpa sepengetahuan keluarga, hingga memicu kepanikan dan amuk warga setempat.
1: Peristiwa ini terjadi 30 September 2026 saat salah seorang terduga pelaku datang mengunjungi anaknya yang berada di Desa Sionjulu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan. Berdasarkan kronologi sementara, kedatangan terduga pelaku bersama temannya bertujuan untuk membawa anak tersebut berjalan-jalan ke objek wisata Sibeabea, Kabupaten Samosir. Namun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, khususnya mertua terduga pelaku yang saat itu tidak memberikan cucunya untuk dibawa. Tak lama kemudian saat mertua pergi ke dapur, terduga pelaku bersama temannya diduga membawa anak tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Mengetahui cucunya tidak berada di tempat, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian. Dalam situasi panik, terdengar teriakan yang menyebut adanya penculikan anak sehingga warga sekitar langsung berusaha mencegat kendaraan yang ditumpangi para terduga pelaku. Setelah mobil berhasil dihentikan, warga yang terpancing emosi kemudian menghajar para terduga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Parlilitan segera datang ke lokasi dan mengamankan para terduga dari amukan massa. Dalam peristiwa ini, empat warga Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut terlibat, masing-masing Willy Silitonga, Reynaldo Harahap, Citra Borumanulang, dan Repan Sinurat. Selain mengamankan para pihak, polisi juga melakukan penanganan terhadap situasi di lokasi serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.
10: Ini setelah dari piket penjagaan SPKD Polres Parlitan mendapat informasi melalui HP yang mengatakan ada penculian di Desa Sionjulu. Mendengar itu, ya, saya bersama dengan anggota langsung ke TKP. Sampai di TKP, yang diduga melakukan penculikan ini telah ditangkap massa, telah dilakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap yang terduga melakukan penculikan ini. Setelah itu kami mengamankan yang terduga ini ke polsek dan yang luka-luka kami bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Setelah kami interogasi dari kudur pihak bahwa yang bernama Willy Silitonga itu adalah orang tua dari anak yang diduga atau dituduh itu diculik. Nah, jadi setelah itu memang Willy Silitonga ini ada tiga orang temannya, satu supir dan satu wanita dan satu anak-anak menemani si Willy untuk ke menjemput atau bertemu dengan anaknya. Dari informasi lapangan kami dapat bahwa si Willy Silitonga ini sudah menjumpai mertuanya atau opung dari anak si Willy ini, yang dimana selama ini anak si Willy ini yang merawat adalah opungnya, yang dimana antara si Willy dengan keluarganya sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun.
1: Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Parlilitan. Polisi akan mendalami kronologis kejadian, termasuk status anak dan hubungan para pihak, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak berwenang.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar Buletin Berita Daerah sepekan tadi sekaligus menutup Buletin Berita Daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak cepat melaksanakan normalisasi sungai dan saluran irigasi di lingkungan Purbatua, Kelurahan Sipange. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara ke-81 tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan sebanyak 10.000 ekor benih ikan nila. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Edi Suheri mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
3: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
2: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Ananda, kami setujui, cuman ya sementara ini kalau memang itu nabung dulu. Jadi kalau sudah siap, langsung ngomong sama ayah.
1: Saya juga usahakan kalau memang bukan bulan ini, mungkin bulan depan. Tapi kalaupun memang belum jodohnya tahun ini, Risa pastikan di tahun depannya.
0: Ya, ya ayah dan ibu doakan semoga tujuh niat dan hajat doakan bisa lancar.
2: Budi, aku isap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau tahu banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk,
2: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
6: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
5: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
6: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
5: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
6: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
5: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: kertas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Ya, pendengar, tepat di informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta.
5: Saya ini dari komunitas Konghucu.
6: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
7: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
8: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
9: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
5: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98, baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama, walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
10: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas,